0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

ngobrolin full soal Lamongan di jam 8 pagi ini sob, sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu ya, para warga-warga Lamongan ya, para wong Lamongan ini boleh banget untuk ikutan join. Atau mungkin ya di luar Lamongan, aku juga mau ikutan join kak, ya boleh juga gitu ya. Apapun informasi bakalan aku sampaikan Sobat Ramil Saraya, mulai dari informasi lalu lintas ya kan, terus juga informasi terupdate soal Lamongan juga. Jadi kamu juga yang mungkin sekarang lagi di jalan, mau kasih informasi update lalu lintas yang sedang kamu lewatin, juga boleh banget ya, bisa via WhatsApp sobat di 081-2302-1039. Kirim aja videonya, atau mungkin mau video call juga boleh banget sob. Atau kamu juga boleh nimbrung ya di website premiesuarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
3: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau Dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rame Suara, kita cek rutenya. Boleh banget kamu bisa join di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio Shop. Nah, ini kalau di pagi hari ini ya, terpantau di simpang titik 0, ini tuh kayaknya lagi ada acara gak sih, Sob? Soalnya ada dari pihak Dishub yang lagi berjaga-jaga. Tapi untuk informasinya, ada acara apa itu aku belum nemu nih, soalnya dari tadi tuh aku cari kan di media sosialnya kedinasan dan juga di Prokopim, Sobat Rame Suara, itu gak ada informasi apapun gitu. Bahkan ya di pagi ini aku juga udah menghubungi Pak Tony ya sebagai selaku salah satu dari pihak Dishub gitu, Sob, tapi ya belum direspon juga. Dan mungkin buat kamu yang lagi melewati simpang titik 0 dan tahu itu ada acara apa, boleh banget tuh buat kasih info ya, info-infoin aja. Atau mungkin kamu juga boleh banget buat bikin story dan tag Instagramnya Prameswara 1039 gitu. Dan ini kayaknya juga acaranya dari disebut Parapar begitu, Sobat Prameswara. Dan juga untuk informasi lainnya, Sob. Nah, untuk situasi lalu lintas di Lamongan sendiri ya, ini kalau kita lihat di simpang 3 Telan Pucuk, Sobat Prameswara, nah, ini biasanya tuh kan lagi macet ya atau padat gitu ya, karena memang masih ada perbaikan jalan di jembatan Kesambi ya, masih proses ya, nggak selesai-selesai, itu nggak tahu deh sampai kapan tuh selesainya, Sobat Prameswara. Ini tapi buat lalu lintasnya sih lancar buat dari arah Pucuk ke Surabaya dan arah sebaliknya juga dari Surabaya ke Pucuk gitu. Dan juga kita pantau situasi di palang kereta api barat Terminal Lamongan, Sobat Prameswara, terpantaunya ini cenderung kelengang ya. Meskipun begitu jangan sampai ngebut, tetap patuhi rambu lintasnya juga. Oke, jadi secara keseluruhan jalan poros nasional Lamongan aman aja, Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang hari Sabtu ini beragenda buat mau liburan, enggak boleh cu, silahkan. Soalnya juga dilihat-lihat dari cuacanya sih kayaknya mendukung banget loh buat kamu menikmati hawa di luar rumah gitu. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku, Sobat Prameswara, jadi stay tune aja.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Was that on that beat? Nope. Yeah.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawes Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prawes Suara, ketemu lagi bersama Anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, mana gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Prawes Suara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Prawes Suara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Prawes Suaranya, ada siapa aja di sini?
2: Hai.
1: Oke. Dengan kayak siapa?
2: Nina.
3: Halo, saya Hasan.
1: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
3: perpaduan. Ya, benar.
1: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
3: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
1: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
3: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
1: Oke, berarti dari tahun berapa itu?
2: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
1: Masih angetnya ya berarti.
3: Ya, masih
1: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
2: Satu bulan pertama itu.
1: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya?
3: Iya.
1: Try and error-nya ya?
3: Iya.
1: Oke. Berarti ini komposisinya juga dari sama mbaknya sendiri gitu?
3: Iya.
1: Oke. Berarti ini kan pisang wijen.
3: Iya.
1: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
3: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
2: Kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas, jadi susah dapat pisang kayak gitu.
3: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak. Ya, akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
1: Pisang apa?
2: Pisang kepok.
1: Kepok. Oh, kepok. Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
3: Beda.
1: Apa? Emang beda di...
3: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
2: Ngaruh ke minyaknya.
1: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
3: Iya.
1: Oh, gitu ya sobat ya. Oh, jadi...
3: Memang paling enak itu pakai pisang kanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
2: Sama juga di sini jarang yang jual.
1: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak?
2: Atau lebih gampang? Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
1: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
2: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya.
1: Oke. Ini kalau dilihat Sobat Prawes Suara ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
3: Tiramisu.
1: Oh, tiramisu. Terus
3: ini tape.
2: Jadi kita
1: tape juga.
2: Aja, cuma jual pisang jual tape.
3: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
2: Iya.
3: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
1: Oke, berarti semua serba wijen ya?
3: Iya.
1: Jadinya ya, jatuhnya ya? Iya. Oke, risolnya juga ada wijennya?
3: Ya, ada.
1: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, matcha, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya rasa rasa itu atau rasa asin aja? Asin aja. Oke.
3: Okay. Mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
1: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
2: Coklat keju.
1: Iya. Kalau yang tapenya gula semut.
3: Gula semut tapenya.
1: Gula semut.
3: Iya.
2: Cobain deh.
1: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
2: Iya, boleh.
1: Oke, oke. Ini ya Saudara Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula
2: semut.
1: Gula semut itu gimana?
3: Gula palem.
2: Masih kriuk enggak?
1: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
2: Udah tahun lalu kayaknya.
1: Untuk kamu seluruh suara yang gak suka tape, yang gak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya tuh masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi gak yang terlalu strong tape gitu seluruh suara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
3: Iya, kurang suka.
1: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tape-nya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
2: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000, kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
1: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
2: betul yeah,
1: enggak?
2: Iya, betul.
1: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
2: Aman enggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
1: Betul.
2: Kita pintar-pintar cara-cari yang kayak gitu.
1: Oke.
2: Tetap harganya.
1: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
2: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi kayak biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
1: Kalau offline-nya di mana alamatnya?
2: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
1: Oke, depan Nyaman pas ya.
2: Nah, agak sebelah.
1: Oke. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu, ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
2: Amin.
1: Oke, Saudara Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Saudara Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Rame Suara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
3: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
1: Oh, sampai siang ya?
3: Iya, ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
1: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
2: 8 malam,
1: Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Robes Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promesuara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promesuara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promesuara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Seputar Prameswara ini dapat informasi dari Pak Lubis ya, sob. Kalau di simpang titik 0 itu ternyata ada pelantikan matra gitu, dan dari Dishub ini juga memang memberikan pengamanan dan juga mensterilkan di depan pendopo aja katanya buat pelaksanaan pelantikan matra gitu, Sobat Prameswara. Oke. Dan beralih Sobat Prameswara ke informasi dari Dishub, kita ke BPBD ya. Nah, dari BPBD Lamongan ini itu udah memetakan wilayah potensi siaga darurat kekeringan, sob. Nah, ini tentunya sekarang ini kan musimnya musim-musim kemarau lah ya. Biasa Lamongan itu kayak kalau lagi musim banjir ya kan, musim hujan banjir ya, musim kemarau Sobat Prameswara kekeringan gitu, sobat. Dan dari peta rawan bencana kekeringan dari BPBD ini datanya itu ada 89 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Lamongan, dan itu punya potensi berdampak di kelangkaan air bersih. Bahkan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan dari RIS Rosidi ini juga bilang kalau potensi ancaman kekeringan ini itu ada dua kategori nih, sob ya, tingkat kerawanan yaitu wilayah yang masuk kategori kritis dan wilayah langka air. Jadi ada 44 desa itu masuk ke kategori kritis, 45 desa kategorinya langka air gitu, Sobat Prameswara. Dan ya, sebagai langkah awal dari BPBD ini juga pastinya menyiagakan ya personel dan juga armada tangki air bersih untuk siap mendistribusikan bantuan ke titik-titik wilayah yang mengalami krisis air. Jadi ini Sobat Prameswara ya, yang rumahnya sekarang airnya masih meluber, masih banyak banget, sob, jangan dihambur-hamburin ya. Ingat, di luaran sana itu ada loh yang kekeringan air bersih gitu, Sobat Prameswara. Dan juga untuk informasi lainnya masih berangan sama aku, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: this.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, buat kamu yang mau melintasi di kawasan Kota Lamongan ya, kamu ya harus siap-siap buat macet sob, karena memang ada proyek reservasi Jalan Jaksa Agung Suprapto yang ini mulai dikerjakan dan katanya sih ini sampai 8 Agustus gitu deadline-nya. Jadi buat kamu yang gak mau kena macet, kamu bisa banget buat cari jalan alternatif atau ke jalur alternatif di JLU atau Jalan Lingkar Utara sobat. Karena memang dari pekerjaan ini itu mulai simpang Adipura hingga depan kantor Dinas Perhubungan di Sub Lamongan gitu. Bahkan dari Kasih Humas Polres Lamongan sendiri itu bilang kalau selama proyek berlangsung ini juga bakalan berlaku rekayasa lalu lintas secara bertahap sobat ya, untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan kemacetan gitu. Dan juga untuk sobat Rame Suara ya, jadi buat kamu yang tetap milih nih, gak mau deh aku maunya ke Jalan Jaksa Agung Suprapto aja, boleh ya, tapi kamu harus tetap waspada dan lebih ditingkatin lagi tuh kewaspadaannya, dan juga pastinya harus mematuhi seluruh rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan sob. Dan yep, siap-siap macet ya, udah gitu aja ya. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku sobat Rebel Suara, buat kamu yang mau kasih info ada spot atau titik tertentu yang ada di Lamongan yang sedang perbaikan jalan, boleh banget kirim aja videonya lewat WA di 0812302109.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke, Sobat Rame Suara, kita cek rutenya sekarang juga ya. Kamu bisa pantau juga di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio, Sobat. Nah, ini kalau kita lihat di Simpang Tugu Ingkong Babat ya, ini terpantaunya cuacanya lagi mendung nih ya. Jadi buat kamu yang mau OTW ke Jombang atau mau OTW ke Bojonegoro, better siapin jas hujannya atau bak payung gitu ya. Ya berjaga-jaga aja. Tapi untuk situasi lintasnya di pagi hari ini cenderung ke rame, lancar, Sobat Rame Suara, jadi gak ada macet juga. Mulai buat kamu yang dari Lamongan yang mau OTW ke Jombang atau yang mau OTW ke Bojonegoro pun dari arah sebaliknya, Sobat ya. Dari arah Jombang ke Lamongan atau bahkan Bojonegoro ke Lamongan, oke? Okay? Dan ya seperti biasa tuh kan ada pasar Babat, Sob ya. Dan yang bikin kayak kelihatan ramenya adalah parkiran-parkiran mobil terus bis itu sampai ke jalan raya itu sih yang mungkin jadi perhatian khusus lagi-lagi yang harus disiapin tuh parkir khusus yang benar-benar gak sampai mengganggu lalu lintas atau gak sampai mengganggu jalan rayanya itu. Dan juga Sobat Rame Suara, kita pantau juga di situasi lainnya yaitu di Simpang 4 Andanwangi. Nah ini Sob, ini biasanya kan banyak banget tuh ya jajan-jajanan buat kamu yang mau ke warung, yang mau beli jajan juga, Sobat Rame Suara. Ini terpantaunya jalannya lancar Sob, enggak cenderung rame banget itu enggak, dan didominasi oleh kendaraan roda 2 gitu, Sobat Rame Suara ya. Dan juga di situ kan ada penjaganya ya, ada yang ikut nyebrangin gitu. Jadi kamu harus ikutin arahan aja, jangan nyerobot, karena ya takutnya kalau kamu nyerobot itu juga pasti bakalan imbasnya gak ke kamu aja tapi juga ke yang lainnya. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku, Sobat Rame Suara, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.
4: CCTV On pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.

bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk ngutang duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, News, hits, and information. Sobat Prameswara, informasi Samsat Keliling ini masih hadir ya Sob, melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, dan setiap hari Senin ini bakalan ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan juga di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Nah, kalau hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, Jalan Raya Sekaran Maduran, dan di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Kemudian di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Jalan Raya Sekaran Maduran. Hari Kamis, Desa Kadangrejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, dan juga ada di depan Masjid Morapalang, Kecamatan Babat. Hari Jumatnya ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Hari Sabtu ini, Sobat Prameswara ya, sampai jam 12 aja, di depan kantor Kecamatan Mantup, terus di kantor Kecamatan Karanggeneng, dan di Jalan Raya Glaga. Khusus hari Jumat ya, cuma sampai jam 11 aja, Sobat Prameswara. Dan selain di Samsat Keliling, ada juga layanan payment point, Sob, di hari Senin sampai Sabtu. Ada di payment point Ngimbang, Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, terus di payment point Babat, di Tanggul Rejo, Bank Jatim, KCP Babat, terus di payment point Brondong, di Jalan Raya Dendels, Bank Jatim, KCP Brondong. Terus kalau misalnya buat kamu nih yang gak punya waktu dari pagi sampai siang, punyanya malam aja sobat, nah ada juga nih Samsat Keliling Malam Belok Wangi sobat, di jam 5 sampai jam 8 malam. Kalau di hari Sabtu ini nggak ada ya yang malam, yang hari yang malamnya ini hanya di hari Senin sampai hari Jumat aja. Senin dan Kamis di depan KB Samsat, Selasa dan Jumat di Alun-Alun Lamongan, dan Rabu di Terminal Sukodadi. Mungkin besok Sobat Prameswara yang kamu ada agenda mince ya di Alun-Alun Lamongan, dan Samsat Keliling juga hadir di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Untuk persyaratan yang bisa kamu bawa yaitu STNK asli dan KTP atau SIM atau KK atau paspor asli. Informasi lainnya masih berangkat sama aku tuntas sampai jam 12 siang. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Brava Suara, ketemu lagi bersama anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Brava Suara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi gak pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rabe Suara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rabe Suaranya, ada siapa aja di sini?
3: Hai.
2: Oke. Dengan kayak siapa?
3: Nina.
4: Halo, saya Hasan.
2: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
4: perpaduan. Ya, benar.
2: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
4: Awal kita sudah sengaja dari brand gitu.
2: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
4: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
2: Oke, berarti dari tahun berapa itu?
3: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
2: Masih angetnya ya berarti.
4: Ya, masih
2: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
3: Satu bulan pertama.
2: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke,
4: ya.
2: Oke, okay. Berarti ini keposisinya juga dari masa mbaknya sendiri gitu.
4: Iya.
2: Oke, okay. Berarti ini kan pisang wijen.
4: Iya.
2: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
4: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
3: Itu kan susah ya. Panas, jadi susah dapat pisang kayak gitu.
4: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
2: Pisang apa?
3: Kepok.
2: Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
4: Beda.
2: Apa? Emang beda di...
4: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
3: Ngaruh ke minyaknya.
2: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
4: Iya.
2: Oh, gitu ya sobat ya. Oh, jadi...
4: Memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
3: Sama juga di sini jarang yang
2: jual. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih mas mbak?
3: Lebih gampang. Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Kalau musim hujan itu agak susah.
2: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
3: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya.
2: Oke, okay. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
4: Tiramisu.
2: Oh, tiramisu, terus?
4: Ini tape.
3: Jadi kita
2: tape juga.
3: Cuma jual pisang, jual tape.
4: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
3: Iya.
4: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih bikin kita masuk rasanya.
2: Oke, berarti semua serba wijen ya,
4: iya.
2: Jadinya ya, jatuhnya ya. Iya. Oke, risolnya juga ada wijennya.
4: Ada.
2: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya, coklat, matcha dan lain-lain. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja, asin aja. Oke.
4: Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu kan.
2: Oke. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
3: Coklat keju.
2: Iya.
3: Kalau yang tapenya gula semut.
4: Gula semut tapenya.
2: Gula semut.
4: Iya.
3: Cobain deh.
2: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
3: Iya, boleh.
2: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
3: Gula semut.
2: Gula semut itu gimana?
4: Gula palem, gula palem.
3: Masih kriuk mbak?
2: Masih. Oh, ini gorengnya kapan? Kemarin?
3: Udah tahun lalu kayaknya.
2: Untuk kamu seluruh suara yang gak suka tape, yang gak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya tuh masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi gak yang terlalu strong tape gitu suatu besar, jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
4: Iya, kurang suka.
2: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu, tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
3: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuma gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
2: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
4: betul nggak?
3: Iya betul.
2: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
3: Aman gak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
2: Betul.
3: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gitu.
2: Oke.
3: Tetap harganya.
2: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
3: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
2: Kalau offline-nya di mana alamatnya?
3: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
2: Oke, depan Nyaman pas ya.
3: Nah, agak sebelah.
2: Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
3: Amin.
2: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Rame Suara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
4: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
2: Oh, sampai siang ya?
4: Iya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
2: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
3: 8 malam,
2: Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya?
3: Pisang Wijen Sanina.
2: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Robes Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih bareng sama Nanda Sap untuk nemenin segala aktivitas kamu di hari ini ya, yang mungkin sekarang lagi di perjalanan Sobat Prameswara ya. Nah ini aku ada informasi juga buat kamu yang mungkin nanti mau mampir dulu dan juga parkir. Sob, ngomong-ngomong soal parkir, nah ini ada info dari Dishub yang udah nyiapin pembayaran retribusi parkir non-tunai. Nah biasanya nih buat Gen Z sekarang ya yang gak punya cash, lebih ke cashless gitu, Sobat Prameswara udah gak ada alasan lagi buat gak bayar parkir gitu. Karena dari Dishub ini udah kerjasama juga dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Lamongan gitu. Dan udah ditandatangani nih Sob ya kerjasamanya, dan juga dari Bupati Bapak Yuran Ravendi ini yang hadir pada kegiatan itu ya, berharap kalau digitalisasi pembayaran ini bisa membuat penerimaan retribusi parkir lebih efektif, efisien, akurat, dan akuntabel gitu Sobat. Dan kalau dari Kepala Dishub ya, dari Bapak Dianto Hariwibowo ini nyebutin kalau kebijakan ini itu ya jadi bagian dari transformasi tata kelola layanan parkir biar pengelolaan retribusi itu lebih tertib dan terjaga dari penyalahgunaan katanya. Nah, jadi kenapa kok pembayaran parkir non tunai ini bakalan diterapin Sob ya? Ya biar efektif dan efisien gitu katanya. Dan bakalan ada 43 titik parkir yang dikelola oleh Dishub Kecamatan Lamongan dan Babat gitu. Jadi pemimpin cabang Bank Jatim Lamongan Sobat Prameswara ini juga nambahin kalau layanan pembayaran non tunai bakalan memudahkan masyarakat sekaligus mempermudah nih ya pemantauan dan juga evaluasi retribusi secara real time. Dan program ini Sob bakalan ada mulai 10 Agustus melalui soft launching dan pembinaan lewat sosialisasi. Toh sekarang udah di tanggal 1 Agustus Sobat Prameswara ya, jadi kita tunggu aja ya. Karena memang kalau parkir pakai kris ini tuh kan kalau di Surabaya tuh sudah ada ya, dan memang gak semuanya, tapi ya kurang lebihnya tuh banyak lah, sudah banyak di titik-titik tertentu di pusat kota Surabaya begitu. Nah kalau di Lamongan ini baru aja Sobat Prameswara. Ini buat kamu Sob yang bawa uangnya tuh besar 100.000 dan ada alasan gak bawa uang kecil buat bayar parkir. Nanti kalau misalnya dibayarin parkir nanti recehan semua. Nah ini kalau pakai kris kan pas ya, gak ada tuh kebalian ya kan, dan kayaknya gak ada alasan juga deh. Dan sepertinya 80% orang itu udah cashless lah ya. Ya, Sobat Prameswara, itulah ya. Jadi buat kamu, ini adalah inovasi yang terbaru juga di Lamongan, dan semoga aja tetap terkondisikan. Gak ada tuh parkir-parkir liar atau parkir-parkir bodong yang nyebelin itu. Tiba-tiba kalau parkirnya 2.000 tiba-tiba jadi 10.000. Aduh, kalau kayak gitu mah itu mah bikin boncos ya kan. Atau mungkin juga ada beberapa titik di Lamongan Sumatera Meswara yang itu kan sudah ada tandanya parkir itu gratis lah, dan ada berseragam. Itu kamu gak wajib loh bayar parkir Sob, karena itu juga udah include sama pajak kamu bayar motor. Dan kalau misalnya dia minta kamu buat bayar parkir terus kamu nolak, itu gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget kalau misalnya kamu malah didiskriminasi atau malah dimarahin gimana, bisa laporin aja di ke Dishub. Nah kalau misalnya kamu mau kasih dia seikhlas kamu misalnya, itu gak apa-apa, dia boleh nerima asalkan dia gak boleh minta gitu. Itu ya parkir-parkir itu Sobat Prameswara ya. Dan juga informasi lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara1039. Yuk

0: terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prame Suara,
2: music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bersama Anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi gak pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan.
0: Ya,
2: benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari tren gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih.
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti ya, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke, berarti ini komposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Kepok.
0: Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di?
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak?
1: Atau lebih gampang? Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya.
0: Oke. Ini kalau dilihat Sobat Rewesara ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
2: ini tape.
1: Jadi kita
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk dikasih wijen kita masuk.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya, jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, risolnya juga ada wijennya. saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya, coklat, matcha dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya. Kalau yang tapenya gula
2: semut. Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Oke.
0: Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula
1: semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem.
1: Masih kriuk enggak,
0: Mbak? Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Udah tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu sebagai suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya tuh masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu sebagai besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul enggak?
1: Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman enggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga kalau misalnya mau cocok sama brand A, terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan, terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Kalau offline-nya di mana alamatnya?
1: Di Jalan Veteran nomor 108. Ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke, depan Nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu, ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, nggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Rame Suara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Iya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Okay. Jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam,
0: Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Okay, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: Prameswara.
5: Music and information. Prameswara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan.
2: Oke, suara-suara buat kamu yang mau pantau situasi lalu lintas di siang hari ini, boleh banget langsung aja ke website prameswarafm.com atau di aplikasi Xspace Radio, sobat. Ya, di siang hari ini terpantaunya cuacanya ini masih cerah banget ya, panas sobat Rame Cerah, agak sedikit mendung, memang tipis banget. Jadi mungkin buat kamu yang mau malam mingguan nanti atau mau healing di weekend kali ini, jangan lupa untuk bawa jas hujan atau bawa payungnya gitu. Nah, kita pantau juga sobat Rame Suara di simpang 3 deket ya, atau di pertigaan Gelagah. Ini kan masih ada perbaikan jalan sob, dan juga masih berlangsung juga situasi lintasnya masih aman. Nah, ini kenapa ini? Ini ada kayaknya ada mogok deh ya. Aduh, kasihan banget ya, semoga lancar-lancar ya mas ya. Oke, ini kalau buat kamu yang mau OTW dari Lamongan ke Gresik, sobat Rame Suara agak harus sabar dulu kalau di pertigaan Arang Gelagah di simpang 3 deket ya, karena memang ini menerapkan sistem gantian dulu gitu ya, gantian mulai dari arah Lamongan ke Gresik, kemudian dari arah Gelagah yang mau ke Lamongan Kota gitu. Tapi kalau udah ngelewatin pertigaan Gelagah sih aman ya, nggak ada macet, nggak ada hambatan juga sobat Rame Suara. Dan juga kita pantau situasi lainnya sob. Nah, ini di simpang 3 Telon Pucuk ya, biasanya kan langganan tuh macet padat sobat Rame Suara, tapi sekarang enggak, aman aja sampai dari tadi pagi sih, dari tadi pagi sampai di siang hari ini. Dari Pucuk yang mau ke Surabaya pun dari Surabaya yang mau ke Pucuk gitu. Dan juga sobat Rame Suara, tadi kan ada informasi ya, ada pelantikan di Pendopo Loka Tantra, ini pun juga masih separuh dia tutup di simpang titik 0, tapi sudah bisa dilewatin sih. Kalau tadi pagi itu kan benar-benar ditutup ya, kalau sekarang sudah bisa dilewatin dan juga sudah nggak ada penjagaan dari Dishub. Oke, sob, buat kamu yang mau OTW di siang hari ini, hati-hati di jalan. Dan situasi lintasnya aman terkendali, nggak ada macet, jadi kamu bisa santai aja di jalan, jangan ngebut sobat Rame Suara. Tetap yang nomor one adalah keselamatan, daripada kamu cepat-cepat itu nanti ujung-ujungnya takutnya ya nggak datang atau nggak nyampe ke lokasi malahan. Untuk informasi lainnya masih berangan sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Because

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
1: Prama Suara.
2: Music and information. Prama Suara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: Merdeka
1: bareng Prameswara.

0: 103,9 FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Merdeka
3: bareng Prames Suara.

0: Prawa Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawa Suara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk ngutang duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, music hits and information. Sobat Prameswara, ini ada penurunan harga Pertamax ya. Sekarang jadi Rp15.950 per liternya. Ya, dikit banget sih memang ya penurunannya Sobat Prameswara. Tapi ya semoga ini adalah langkah awal biar nanti tuh turun jadi harga yang ngebuat kita kayak lebih senyum lebar gitu. Karena memang kalau kemarin tuh kan kenaikan Pertamax itu berimbas banget ya. Ngantri Pertalit itu sampai benar-benar macet gitu Sobat Prameswara, bahkan kehabisan Pertalit, kehabisan Pertamax. Nah, itu sobat ya. Dan penyesuaian ini juga tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku sob. Dan untuk kamu ketahui juga, harga Rp15.950 itu ya untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5% gitu. Nah, sementara harga BBM subsidi Pertalite dan solar subsidi atau biosolar itu juga enggak berubah Sobat Prameswara. Jadi cuman ada penyesuaian harga di Pertamax aja. Untuk informasi lainnya juga masih stay tune aja di 103,9 FM.

0: Trash Man.
1: Merdeka
2: bareng Prame Suara.
0: Oke, Sobat Prame Suara, gak kerasa ya udah dari jam 8 ya. Nanda nemenin kamu di berbagai informasi dan juga lagu hits untuk nemenin segala aktivitas kamu di weekend kali ini, Sobat. Dan juga buat yang mau OTW malam mingguan, hati-hati di jalan, Sobat Prame Suara. Dan setelah ini masih ada lagu hits juga untuk menambah booster kamu setiap harinya. Jadi stay tune aja. Tapi Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, balik lagi barengan sama aku Lia ya, tentu saja di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, gimana kabarnya hari ini ya di jam segini? Semoga energi kamu dan semangat kamu selalu ada di level yang maksimal ya sobat ya. Apapun aktivitas yang lagi kamu kerjain ya, semoga kamu selalu excited dan rasanya seneng banget ketemu lagi barengan sama aku Lia ya, menemani kamu dengan ruang dengar di edisi siaran kali ini. Dan selama beberapa jam ke depan ya sob ya, kita bakal ngobrol santai, muterin deretan lagu hits favorit kamu ya. Dan pastinya aku bakal ngasih informasi terupdate seputaran Lamongan. Buat kamu yang kiranya lagi on the way di perjalanan, entah itu lagi menyusuri jalanan di alun-alun Lamongan ya, sekitaran Basuki Rahmat, atau yang kiranya lagi melintas di jalur Pantura ya sobat ya, jangan lupa kamu perlu tetap fokus dan hati-hati. Dan nanti sesekali juga bakal aku update seputaran lalu lintas ya, biar kamu perjalanannya makin aman dan terhindar dari yang namanya macet gitu ya sobat ya. Biar makin asik, kamu boleh banget request-request lagu ya. Titip salam buat sahabat, keluarga, rekan kerja atau orang tersayang ya. Kamu boleh banget drop WhatsApp Rame Suara, tentu saja di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, stay tune aja bareng aku, tentu saja di Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Rame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: I have taken out my Invisalign
4: and this is the album.

0: your bad type, I'm the bad guy.
1: Duh.

soup sink.

exactly.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Manis gurih umami khas Tokyo.
2: Biskuit tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rawesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rawesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rawesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan.
0: Ya,
2: benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari tren gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya.
3: Oke,
0: berarti ini komposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan juga. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepo itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepo.
0: Kepo. Oh, kepo. Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di...
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya sobatnya. Oh, jadi...
2: Memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang
0: jual. Tapi kalau pisang gepo itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak?
1: Lebih gampang. Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
2: ini tape.
1: Jadi kita
0: tape juga.
1: Aja, cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk dikasih wijen kita masuk.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya, jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, risolnya juga ada wijennya. saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya, coklat, matcha dan lain-lain. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis gitu kan.
0: Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya. Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Saudara Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, okay. Dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem.
1: Masih kriuk enggak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu Saudara Besara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu Saudara Besara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul nggak?
1: Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu usaha apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga kalau misalnya mau cocok sama brand A, terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gini.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan, terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Kalau offline-nya di mana alamatnya?
1: Di Jalan Veteran nomor 108. Ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Depan Nyaman pas ya?
1: Nggak, agak sebelah.
0: Agak sebelah ya, Sob. Ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak, gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Saudara Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas. Nggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Saudara Mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Saudara Mesra biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.
15: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
16: Siapa kamu?
17: I'm Suzuki.
16: Hey, siapa kamu?
17: I'm Suzuki.
16: Hey, siapa kamu?
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di sini ya, nemenin aktivitas kamu. Terima kasih buat kamu yang tadi udah stay ya di selama playlist berlangsung ya. Sesuai janji aku, sekarang kita bakal cek notifikasi yang udah masuk ya sobat ya. Nih coba aku scroll dulu ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mas Dimas nih sob. Halo Lia, tolong infoin dong buat yang mau lewat perlintasan. Benar, ini juga ada yang merayap ya. Ada lagi nih dari Mbak Dita.
18: Ini bakal aku update ya Kak Dimas ya, seputaran lalu lintas di hari ini ya sobat ya. Ini ada lagi dari Mbak Dita ya sob ya, di Babat. Lia, aku mau request lagu, lagi butuh penyemangat nih sambil ngerjain tugas. Siap, lagu juga segera meluncur ya sobat ya. Bisa spesifik lagi nih Mbak Dita, mau lagu apa? Atau mau yang asik-asik atau yang slow aja ya? Boleh banget komen-komen ya sobat. Nah mungkin kamu kiranya yang belum komen ya, masih aku tunggu. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Dan kita kembali ke topik utama ya sobat ya, yang tadi sempat aku bahas. Ini masih hangat diperbincangkan ya, khususnya buat warga Lamongan tercinta, apalagi kalau bukan yang namanya fenomena fatherless. Dan terkait ini ya, sebenarnya kalau kita sadar nggak sadar ya sob ya, kemarin ya di fenomena back to school ya sobat ya, jalanan itu lagi lebih ramai dari biasanya. Karena wajar banget, selain emang hari pertama sekolah ya, kita juga ngomongin soal pemandangan atau kabar menarik ya yang datang langsung dari Bapak Bupati nih sob, mengajak para ayah di seluruh Lamongan untuk meluangkan waktu turun tangan langsung mengantar anak-anak di hari pertama sekolah. Waduh, sebenarnya kalau ngomongin soal ini ada sisi menariknya ya. Karena kalau misal dicek tujuannya ya, ini bukan tentang nganterin aja, tapi tentang langkah nyata untuk ngatasi fenomena fatherless. Nah, terkait fenomena ini ya, kamu udah pernah dengar nggak fenomena fatherless itu apa sih gitu? Buat kamu yang mungkin tahu ya sobat ya, atau belum tahu, kamu boleh absen dulu ya, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Kita tadi ngebahas seputaran fenomena fatherless. Buat kamu yang kiranya baru dengar fenomena ini ya, ini adalah kondisi di mana seorang anak tuh kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Bukan cuma secara fisik ya, sob ya, tapi juga ketidakhadiran secara emosional. Padahal kehadiran ayah ya sobat ya, itu menjadi momen-momen penting di hari petang sekolah atau bahkan di kehidupan dan perkembangan anak selanjutnya. Kamu setuju gak sih kalau misal rasa percaya diri dan perkembangan mental si anak itu juga dipengaruhi oleh ada enggaknya sosok seorang ayah? Nah, kalau misal kamu punya cerita-cerita seputaran ini ya, ataupun fenomena fatherless, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja stay tune terus di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Masuk Dilan FM, drama suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
0: 103,9 FM. Drama suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com

0: Tahu cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless. Dan terkait ini ya sobat ya, ternyata kehadiran ayah itu emang penting banget tuh. Dan makanya banyak pihak yang ngacungi jempol bupati kita untuk ngadain yang namanya gerakan antar anak sekolah yang dilakukan oleh para ayah nih sobat. Nah kalau kamu punya cerita ya seputaran tentang gimana sih kemarin, seru nggak, kemudian rame nggak terkait gerakan para ayah mengantar anak ya, kalau kamu tahu, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 302 1039.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya sobat ya, dan ini seputaran fenomena fatherless ya. Udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mas Wahyu ya sob ya. Saya salah satu orang yang nganterin anak sih, baru masuk SD. Bukannya anak yang nangis ya, malah saya yang grogi. Bingung nyari ruang kelasnya mana ya, sampai diketawain sama ibu-ibu lain. Tapi seru, anak saya kelihatan bangga banget digandeng sama bapaknya. Waduh, sebenarnya gak apa-apa ya kalau misal gak tahu ruang kelasnya mana, itu wajar banget nih sobat. Dan justru momen grogi nyari kelas itu ya, biasanya malah jadi momen yang diingat. Entah dari pengantar ya, dari Kak Wahyu sendiri ya, ataupun dari si kecil gitu. Salut nih buat Mas Wahyu yang udah meluangkan waktunya ya buat anterin si kecil. Nah sobat, mirip-mirip kayak gini ya sob ya. Ini ada komen-komen lagi ya dari Pak Eko, Pak Eko Setiawan. Ini cerita kalau misal dia ngepost foto lagi jongkok ya, ngebenerin tali sepatu anaknya di depan gerbang. Waduh, ini mantep banget sih sob. Jadi ada sisi dramanya ya, tapi juga excitednya kerasa tuh. Gimana caranya kita ya ikut serta dalam kegiatan para ayah mengantar anak ke sekolah ini. Ini juga turut menjadi hal yang perlu dibanggakan. Kamu bisa posting-posting juga tuh, mirip-mirip sama Kak Eko. Gitu ya sobat ya. Nah kamu yang lainnya yang belum komen ya, aku masih tunggu komen-komen kamu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Musik.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Tentu saja ngomongin seputaran fenomena fatherless ya sob ya. Ini tuh ada 1-2 momen yang perlu kita perhatikan nih sob. Terkait kerjaan kita yang pada sibuk ya. Entah dari kerja, ngurusin rumah, sampai yang kiranya kamu juga ikut repot ya nganterin anak sekolah ya. Pasti ini semua kegiatan apapun itu ya bikin badan kamu jadi kerasa capek. Hayo ngaku kamu bisa banget ya ngaku. Siapa nih yang badannya udah mulai kerasa pegel, lutut juga sering nyeri kalau ditekuk ya, apalagi badannya juga sering ngerasain linu-linu. Kalau kayak gitu ya sob ya, gak boleh dibiarin aja. Apalagi buat kamu yang kiranya punya keluhan asam urat ataupun masalah persendian. Aktivitas kamu bisa jadi keganggu ya. Tapi sebelum itu kamu tenang aja, karena aku punya pilihan rahasia yang bisa kamu pilih buat bisa bikin badan kamu tetap fit dan sendi bebas nyeri. Ya, jawabannya adalah Eta Plus ya sob ya. Buat kamu yang belum tahu, Eta Plus ini tuh ya susu kambing Etawa Premium yang diformulasikan khusus dengan bahan herbal alami. Jangan lupa, ini manfaatnya juara banget ya buat kamu sahabat Prameswara ya. Eta Plus ini ampuh buat kamu bantu meredakan nyeri sendi ya, pegal linu, asam urat, sampai bantu jaga kesehatan tulang kamu. Gak cuma itu, ini juga ada kandungan herbal ya yang cocok banget buat kamu yang mau melegakan pernafasan, jaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit ya. Yang paling penting rasanya enak, gurih, dan gak bau perengus gitu sobat. Jadi tunggu apa lagi, kamu bisa sayangi tubuh dan persendian kamu dari sekarang ya. Kamu bisa start rutin minum Eta Plus setiap hari. Biar sendi sehat, tulang juga kuat, dan aktivitas kamu jadi makin semangat. Gitu ya sobat ya. Kamu yang kiranya mau cek Eta Plus ini, kamu bisa cek langsung di apotek ataupun toko obat terdekat di daerah kamu. Gitu ya sobat ya. Dan masih barengan sama aku Lia ya, kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music It and Information.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Rizki tempurannya kan?

0: manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prime Suara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Ya, benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari tren gitu.
0: Oke, oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya? Try and error-nya ya?
2: Iya.
0: Oke, oke. Berarti ini komposisinya juga dari mas sama mbaknya sendiri gitu?
2: Iya.
0: Oke, oke. Berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Itu kan susah ya. Panas, jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Kepok.
0: Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di?
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya Sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih mas mbak?
1: Atau lebih gampang? Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya.
0: Oke, okay. Ini kalau dilihat Sobat Rewesara ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus?
2: Ini tape.
1: Jadi kita
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang, jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen kita masuk.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya, jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, risolnya juga ada wijennya. saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya, coklat, matcha dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Okay. Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju.
0: Iya. Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini ya Sutra Besana, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, okay. Dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih.
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem.
1: Masih kriuk enggak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Udah tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu seluruh suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu, suatu besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul enggak?
1: Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi kayak biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya?
1: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke, depan Nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Oh, okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan saudara mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak saudara mesra biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, selalu siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Project Pintar berikutnya. Dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Atau lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
4: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
14: 103,9 FM. Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless dan peran ayah nih. Dan kita coba bedah ya sob ya. Pengertiannya tuh apa sih? Biar kamu nggak salah kaprah ya. Mengira fatherless itu hanya terjadi pada anak yatim ataupun korban perceraian ya. Sebenarnya ini ada miring-miringnya dikit ya. Jadi kita perlu luruskan konsep ini buat kamu nih sob. Ngomongin soal kehadiran fisik versus emosional, fatherless atau father hunger ya, sering terjadi pada keluarga utuh. Bahkan ada ayah di rumah tapi secara emosional dan psikologisnya gak ada. Jadi gak melulu terjadi pada anak yatim yang udah gak ada ayahnya ya sob ya. Ataupun korban perceraian yang kehadiran ayah juga gak ada secara fisik ya. Tapi fatherless ini fenomenanya juga terjadi pada yang ayahnya ada tapi rasanya gak ada. Mungkin kamu udah mulai kebayang ya gimana detailnya ya. Ciri-cirinya ya biasanya kalau misal ayah tipe-tipe fatherless itu gini sob. Pulang kerja main gadget atau nonton televisi tanpa nyapa anak, satu. Menganggap urusan pengasuhan, sekolah, mental anak itu 100% tugas ibu. Ayah hanya mencari nafkah aja. Nah, aduh, ini perlu jadi catatan ya sob ya. Padahal ayah itu juga bagian penting dalam keluarga yang bisa ngebentuk gimana nanti anaknya gitu. Dan ini ciri-ciri yang ketiga nih sob. Ayah hadir sih secara fisik di rumah, tapi gak pernah ngajak anak ngobrol dari hati ke hati. Waduh, di rumah tapi rasanya gak ada ya, padahal fisiknya ada. Terkait ini ya, ada fakta miris nih sob, Indonesia itu ya, ternyata sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat fatherless tertinggi, bahkan peringkat ketiga di dunia. Ini perlu jadi catatan sih sob. Dan mungkin kamu kiranya tahu ya fenomena fatherless ini lebih detail lainnya. Kamu boleh banget spill-spill aja di WhatsApp ya, aku tunggu sebelum aku spill lebih detail. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya, dan peran ayah. Ini nih, makanya kenapa sih Bupati Lamongan itu ngajak para ayah buat nganterin anaknya ke sekolah. Ini ada beberapa kaitan ya sob ya, tentang hal ini tuh. Biasanya ada momen transisi psikologis. Hari pertama itu kadang momen yang stres ya, takut, grogi, tapi juga excited buat anak. Jadi kehadiran figur ayah secara fisik memberikan rasa perlindungan, keamanan ekstra yang gak bisa digantiin sama orang lain, itu jadi catatan utama. Nah itu pertama ya sob ya. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu bentuk ataupun simbol dukungan. Misal ayah kamu nganterin kamu ke sekolah, itu bukan sekedar soal transportasi nganterin aja nih, tapi juga pesan yang tak bersuara atau tersirat dari ayah yang aku dukung kamu sekolah nih, aku bangga dan aku ada gitu. Gitu ya sobat ya. Dan ada lagi nih sob, konteks ketiga ya. Biar menjadi salah satu pemecah stigma sih, ajakan bupati ya itu mendobrak stigma patriarki lama di masyarakat bahwa urusan anak-anak adalah urusan ibu-ibu. No, sekarang udah jadi urusan ayah-ayah juga. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu punya alasan lain tambahan ya, kenapa sih Bupati Lamongan ngajak ayah-ayah buat nganterin anaknya sekolah ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Kamu juga bisa langsung komen ke SP Radio ya sobat ya, buat radio visualnya. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara.
3: Music, hits, and information. Prameswara.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh iya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai,
1: wah, apa ini?
2: Iya, sudah berkelah lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa?
3: Itu juara satu lomba bahasa Inggris.
2: Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah.
3: Mereka itu sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. 103,9 FM. Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 103,9 Prameswara FM.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ataupun peran ayah ya. Kita sekarang lebih berlari ke dampak psikologisnya tuh semacam apa sih gitu ya. Dan ngomongin soal ini tuh sebenarnya ada positif dan negatifnya sih sob. Dampak negatif jika anak fatherless ya, itu mereka bakal lebih mudah atau krisis identitas, kurang percaya diri. Mereka bakal lebih beresiko mencari validasi atau pengakuan di luar rumah dengan cara yang salah ya, pergaulan bebas, kenakalan remaja, atau bahkan yang ya lebih-lebih dari itu. Ada lagi nih, ini catatan penting ya, karena aku juga sering nemuin di sekitaran aku nih sob, utamanya pada anak perempuan nih. Biasanya mereka itu kehilangan sosok standar laki-laki pelindung, dan pada akhirnya mereka terjebak sama yang namanya toxic relationship saat dewasa. Aduh, kalau ngomongin soal ini tuh banyak contohnya di masyarakat kita ya sobnya. Bahkan dari orang-orang sekitar aku juga ada 1-2 yang mengalami kondisi fenomena fatherless ini gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas seputaran anak perempuan, sekarang ke anak laki-laki nih. Mereka bakal kehilangan yang namanya role model atau panutan bagaimana sih menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan lembut ya. Nah makanya tipe-tipe laki-laki yang naudzubillah, yang tipe-tipe mendapatkan fenomena fatherless ini ya, mereka itu dominan entah ya, kasar, kemudian mereka juga gak bertanggung jawab, gitu ya sobat ya. Tapi ngomongin soal negatif, selalu ada positif, tapi ini positifnya hanya ada ketika ayah hadir, ketika ayah kamu ada nih sob. Ini perlu diperhatikan ya buat kamu yang kiranya juga bagian dari ayah ya. Kalau kamu ayah-ayah muda ataupun udah lama menjadi ayah, pastiin ya ini dampak positif jika kamu memang real hadir buat anak kamu. Yang pertama, kecerdasan emosional atau EQ anak bisa meningkat tajam. Jadi gak mudah bad mood ya sob ya, gak mudian gitu. Dan selain itu ya, kemampuan memecahkan masalah ataupun logika anak juga lebih jalan karena mereka punya sosok panutan ataupun role model di kehidupan mereka gitu. Dan ini ada yang ketiga ya, tentunya anak bakal tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, resilient ya, karena mereka juga punya role model ataupun panutan yang sesuai gitu sobat. Nah habis ini ya sob ya, barusan kan kita bahas seputar dampak psikologis ya, positif maupun negatif kalau ayah gak ada dan ayah ada ya. Habis ini aku bakalan spill solusi gimana sih caranya biar gak fatherless ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya. Kita udah ngebahas seputaran apa sih itu, konteksnya gimana, kenapa sih Bupati Lamongan ngajakin para ayah buat antar sekolah ya anaknya, dan dampak psikologisnya gimana. Dan sekarang kita bakal ngebahas seputaran solusinya, gimana sih caranya biar gak fatherless ya. Kamu bisa catat nih. Yang pertama, pastiin ya kualitas lebih besar ataupun lebih baik daripada kuantitas. Gak perlu berjam-jam barengan sama anak ya, 15 menit sehari fokus pada anak tanpa megang handphone itu cukup. Intinya konsisten gitu ya sobat ya. Dan bisa mulai dari hal kecil. Ini yang kedua, mulai dari hal kecil. Tanya kegiatan sehari, tadi di sekolah gimana nih nak gitu. Atau tadi di sekolah main apa tuh yang seru gitu. Atau hal lain, tadi pagi sarapan apa tuh sama mama gitu-gitu. Gitu ya sobat ya. Dan masih nomor 2, mulai dari hal kecil ya. Kamu bisa start dengan mulai ikut memandikan anak atau ikut juga membacakan buku sebelum tidur. Nah sejauh ini kan aku juga masih sering ya, dominan kalau membacain buku sebelum tidur itu dilakuin sama mama-mama ya. Tapi sekarang ayah itu juga bisa terlibat nih. Dan yang ketiga, masih dimulai hal yang kecil ya sobat ya. Kamu bisa start dengan hadir di momen penting anak, misal ambil rapor, pentas seni, ataupun hari pertama sekolah. Nah, contohnya hari pertama sekolah yang udah dicanangkan itu, tinggal nanti ambil rapornya, pentas seninya, ayah lagi nih yang datang gitu ya. Dan ini nih, ini momen yang krusial sih, tapi aku taruh di nomor 3, adalah kerjasama sama mama. Jangan lupa, mama juga harus ngasih ruang buat ayah, ngasuh anak gitu ya. Gak usah dikritik yang gimana-gimana. Kalau misal ayahnya kurang jago makein baju anak, kalau misal gak tepat, gak sesuai ya, biar mereka juga bonding latihan dulu. Gitu ya sobat ya. Jangan lupa, ayah punya peran penting, mama juga punya peran penting, keduanya saling melengkapi. Masih seputaran fenomena fatherless ya. Kalau kamu punya pertanyaan apapun ya sobat ya, atau kamu mau ngasih informasi baru ya, kamu boleh banget komen-komen aja. Aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku di 103,9 FM.

0: Suara.
1: News Here Fan Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita ngebahas seputaran fenomena featherless. Nah, dari tadi kan aku ngasih informasi ya. Sekarang aku tanya nih sob, buat bapak-bapak ya, utamanya ya. Lebih gampang nyari duit kerja seharian ya, apa disuruh nemenin anak main selama 1 jam tanpa pegang HP? Tau boleh banget ya, komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara. Aku tunggu di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa komen-komen langsung ke SP Stadion. Gitu ya sobat ya. Dan stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara, 103,9 FM, Music Hits and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.

BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi,

pergaulan luas plus hobi yang unik. Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemanin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi gak pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Okay. Dengan Kak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, okay. Oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Ya benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada pisang wijen. Ini ya, rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, okay. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: angetnya. Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti ya? Atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya?
3: Ya.
0: Try and error-nya ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, okay. Berarti ini keposisinya juga dari mas sama mbaknya sendiri gitu?
2: Iya.
0: Oke, okay, okay. Berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan kan cari pasarnya. Lamongan kan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Pisang kepok.
0: Kepok. Oh, kepok. Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di...
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya sobat ya. Oh, jadi...
2: Emang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang
0: gitu. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih mas mbak?
1: Atau lebih gampang? Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya.
0: Oke, okay. Ini kalau dilihat sudah terbesar ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus?
2: Ini tape.
1: Jadi kita nggak
0: tape juga,
1: cuma jual pisang, jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk.
0: Oke, okay. Berarti semua serba wijen ya?
2: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya. Oke, okay. Risolnya juga ada wijennya?
2: Ya, ada.
0: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
2: Saya mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana? Coklat keju. Iya. Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih,
1: gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem, gula palem.
1: Masih kriuk enggak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu Sutra Besara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu Sutra Besara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya. Dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul nggak?
1: Iya, betul.
0: Jadi harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu usaha apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cari yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil.
0: Kalau offline-nya di mana alamatnya?
1: Di Jalan Veteran nomor 108. Ya, yang ada pagar putih depan nyaman.
0: Oke. Depan nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Ramesuara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Ramesuara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Ramesuara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Ramesuara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: 103,9 FM Prameswara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Prameswara.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM.
12: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
13: Apa aja tuh yang bikin happy?
12: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
14: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
15: Gak penting.
12: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
13: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
12: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
13: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Brahma Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Brahma Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke brahmasuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram brahmasuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Brahma Suara.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Prameswa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Trawesara, ketemu lagi bareng sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina Sobat Trawesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Trawesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Trawesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: terpaduan.
1: Ya,
2: ya benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari tren gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Gitu? Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke, berarti ini keposisinya juga dari masa mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Kita kan panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Kepok.
0: Kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu.
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di
2: nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga.
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, Sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke. Ini kalau dilihat Sobat Trawesara ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus
2: ini tape.
1: Jadi kita
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya?
2: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya?
2: Iya.
0: Oke. Risolnya juga ada wijennya?
2: Ya, ada.
0: Oh. saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya pas rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya. Oke. Kalau yang tapenya gula
2: semut. Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula
1: semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem ya.
1: Masih kriuk enggak?
0: Masih. Oh, ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu seluruh suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu, suatu besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
1: betul enggak? Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman gak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul, betul-betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya?
1: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke, depan Nyaman pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Oke. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sobat Sutra Besara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya?
1: Pisang Wijen Sanina.
0: Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara 103,9 FM.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel apel.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak!
13: Mau dong!
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau!
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
12: Panas-panas enaknya minum tea juice!
13: Semua rasanya enak!
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
14: Dari Wings Food.
3: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
15: Siapa kamu?
16: I'm Suzuki.
15: Siapa kamu?
16: I'm Suzuki.
15: Siapa kamu?
14: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News and Information, Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, selamat berapa suara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Tentunya aku bakal nemenin kamu di sub sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Rabe Suara ya, yuk bangun wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus, emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya, meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Rame Suara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM, Rame Suara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ada informasi samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik Sobat Prameswara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau Sobat Prameswara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prameswara. Untuk hari Senin, Sobat ya, samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU, Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembangwau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat, terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai Jumat di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan. Terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya, jadi sambil olahraga sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada samsat keliling malam Belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat Senin dan Kamis, Alun-Alun Lamongan di Selasa dan Jumat, terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya, ke KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih berhasil sama aku, jadi stay tune aja.
2: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: gitu.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: Music, hits, and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambe Suara.
2: Music Hits and Information, Prambe Suara.
0: Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama anda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rawesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Gen Z-Gen Z ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rawesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rawesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Iya, ya, benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau enggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari tren gitu.
0: Oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu tuh posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini. Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, try and error-nya ya. Oke, berarti ini keposisinya juga dari masa mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Kan kalau di Lamongan itu kan susah ya. Kita kan panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Kepok.
0: Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di?
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya juga.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya.
0: Oke. Ini kalau dilihat Sobat Rawesara ya, banyak banget bentuknya ya. Mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya. Terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu. Terus
2: ini tape.
1: Jadi kita
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja. Soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya?
2: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya?
2: Iya.
0: Oke. Risolnya juga ada wijennya?
2: Ya, ada.
0: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, matcha, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya? Rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Okay. Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana? Coklat keju. Iya. Oke. Okay. Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
0: Cobain deh. Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, okay. Dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem.
0: Ya.
1: Masih kriuk enggak, Mbak?
0: Masih. Oh, ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Udah tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu seluruh suara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya tuh masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu, suatu besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
1: betul enggak? Iya, betul.
0: Dari harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman gak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misal mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
0: Oke.
1: Okay. Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya?
1: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke, okay. Depannya Man pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Oh, oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan saudara mesra yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak sobat Rame Suara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Atau lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.
15: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
16: Siapa kamu?
17: I'm Suzuki.
16: Siapa kamu?
17: I'm Suzuki.
16: Siapa kamu?
14: Prameswara.
4: Music Hits and Information. Prameswara.
14: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prama Suara.
1: Music FM Information. Prama Suara.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Entertainment.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bareng sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rawesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rawesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rawesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Dengan kayak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Ya, ya benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke, oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini ya, rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, okay. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti, atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya, ya try and error-nya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, okay. Berarti ini keposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu.
2: Iya.
0: Oke, okay. Berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Pisang tanduk. Kalau di Lamongan itu kan susah ya. Kita kan panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok, akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Kepok.
0: Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di
2: nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, Sobat ya. Oh, jadi
2: memang paling enak itu pakai pisang tanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay, okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak? Atau lebih gampang?
1: Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke, okay. Ini kalau dilihat Sobat Rawesara ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanila atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus?
2: Ini tape.
1: Jadi kita
0: tape juga.
1: Kita cuma jual pisang, jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, okay. Berarti semua serba wijen ya?
2: Yeah.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya. Yeah. Oke, okay. Risolnya juga ada wijennya?
2: Ya, yeah,
0: oh. saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Okay. Yang mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Okay. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana? Coklat keju. Iya. Okay. Kalau yang tapenya gula
2: semut. Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
0: Cobain deh. Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini ya Sutra Besana, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, okay. Dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem ya.
1: Masih kriuk enggak, Mbak?
0: Masih. Oh, ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Udah tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu seluruh suara yang gak suka tape, yang gak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi gak yang terlalu strong tape gitu, seluruh besar. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak sop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman,
1: betul gak? Iya, betul.
0: Jadi harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman gak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga. Kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul, betul-betul.
1: Kita pintar-pintar cara-cara yang kayak gimana.
0: Oke.
1: Okay. Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya, Mbak?
1: Di Jalan Veteran nomor 108A ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Oke, okay. Depannya Man pas ya.
1: Nah, agak sebelah.
0: Oh, oke. Okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak gimana gitu, ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas, enggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sutra Besara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.
2: Jangan khawatir.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

suara.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

0: sini mendekat padaku, biar ku peluk erat-erat. Waktuku mungkin sesaat.
1: Brava Suara,
2: Music FM Information. Brava Suara.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain?

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Luas plus hobi yang unik. Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rewesara, ketemu lagi bareng sama Nanda tentunya pada podcast On The Spot Pojok Pintar kali ini. Dan iya, Nanda gak sendiri pastinya, ditemenin barengan sama teman-teman dari Risol dan Pisang Wijen Sanina, Sobat Rewesara. Dan ngomongin soal makanan atau jajanan kekinian, pastinya Genzi-Genzi ini gak mau ketinggalan ya. Dan kita bakalan ngobrolin apa sih makanan yang sekarang itu lagi boom, lagi apa ya, jadi rekomendasi juga, lagi gak pas gabut, ngerjain tugas, atau every time lah ya Sob ya. Barengan sama aku Nanda, Sobat Rewesara, dan juga dan teman-teman boleh juga dikenalkan atau sapa dulu Sobat Rewesaranya, ada siapa aja di sini?
1: Hai.
0: Oke. Okay. Dengan kak siapa?
1: Nina.
2: Halo, saya Hasan.
0: Oke, okay. Oh agak-agaknya Sanina itu
2: perpaduan. Ya benar.
0: Oke, emang kayak gitu atau nggak sengaja?
2: Awal kita sudah sengaja mencari brand gitu.
0: Oke oke. Kalau namanya memang disengaja, nah kalau jualannya ini, apakah memang disengaja juga kita jualan pisang aja atau ada story-nya?
2: Story-nya itu saya suka manis sama suka pisang. Jadi saya itu udah beberapa kali nyoba pisang gitu, terus akhirnya tahu di Malang itu ada Pisang Wijen. Ini rebranding gitu. Ini mbaknya dari Malang, kuliahnya di Malang. Saya kuliahnya di Surabaya. Terus akhirnya kita kan berpikirlah pas itu posisi saya itu baru lulus kuliah. Terus saya itu belum ada kerjaan, nunggu berapa bulan gitu kan untuk mengisi waktu. Itu akhirnya berpikirlah cari apa buat mengisi waktu itu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya punya ide buka pisang itu lagi. Ya, terus sebelumnya kita ya beberapa kali mencoba resepnya sampai ketemu akhirnya ini yang paling pas.
0: Oke, okay. Berarti dari tahun berapa itu?
1: Masih 6 bulan ini, jalan 7 bulan ini.
0: Oh,
1: Januari.
0: Masih angetnya ya berarti.
2: Ya, masih
0: angetnya. Oke, berarti try and error-nya tuh 6 bulan itu ya berarti ya? Atau sebelumnya?
1: Satu bulan pertama itu.
0: Oh, itu berarti termasuknya cepat juga ya? Try and error-nya ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini keposisinya juga dari Mas sama Mbaknya sendiri gitu?
2: Iya.
0: Oke, okay. Berarti ini kan pisang wijen.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu tuh, adonannya memang pisang terus diwijenin aja pakai tepung atau gimana?
2: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari Malang itu pisangnya menggunakan pisang apa? Yang tanduk.
1: Kalau di Lamongan itu kan susah ya. Panas. Jadi susah dapat pisang kayak gitu.
2: Terus juga kita menyesuaikan pasarnya. Malang sama Lamongan kan beda. Lamongan cari yang murah dan enak dan dapat banyak ya. Akhirnya kita coba cari pisang-pisang yang cocok. Akhirnya pakai pisang kepok itu.
0: Pisang apa?
1: Kepok.
0: Oh, ya, kalau misalnya pakai pisang yang lain kayak raja gitu?
2: Beda.
0: Apa? Emang beda di...
2: Nah, nanti dikasih tepung sama itu beda rasanya.
1: Ngaruh ke minyaknya.
0: Oh, ngaruh ke minyaknya juga?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya sobat ya. Oh, jadi...
2: Memang paling enak itu pakai pisang kanduk. Soalnya dia kan teksturnya manis, lembut. Tapi sayangnya itu tadi harganya itu.
1: Sama juga di sini jarang yang jual.
0: Okay. Tapi kalau pisang gepok itu kan juga musimnya juga nggak sih Mas Mbak?
1: Atau lebih gampang? Kalau lebih gampangnya itu kalau sekarang musim panas itu. Mungkin kalau musim hujan itu agak susah.
0: Oke. Jadi memang ini pure-nya adalah pisang goreng atau variasi lain?
1: Pisang goreng, cuman kita ada taburan wijennya itu yang kayak ada rasa bedanya gitu.
0: Oke, okay. Ini kalau dilihat Sobat Rewesara ya, banyak banget bentuknya ya, mulai dari ada rasa coklat keju ya sepertinya ya, terus ini rasa vanilla atau apa?
2: Tiramisu.
0: Oh, tiramisu, terus?
2: Ini tape.
1: Jadi kita nggak
0: tape juga.
1: Cuma jual pisang, jual tape.
2: Iya. Kan biasanya pisang sama nangka.
1: Iya.
2: Nah, itu saya sama mbaknya ini pakai tape aja, soalnya ada yang orang-orang tua gitu kan sukanya tape. Ya, akhirnya masuk, dikasih wijen juga masuk rasanya.
0: Oke, berarti semua serba wijen ya?
2: Iya.
0: Jadinya ya, jatuhnya ya? Oke, risolnya juga ada wijennya?
2: Iya, ada.
0: Oh, saya kira risol sekarang kan macam-macam soalnya ya. Coklat, maca, dan lain sebagainya. Itu juga sama juga kan risolnya, rasa itu atau rasa asin aja?
1: Asin aja.
0: Oke.
2: Saya mau ambil yang manis, kita sudah ada produk yang manis itu tadi.
0: Oke. Tapi kalau best sellernya di Lamongan sendiri, ini produknya yang mana?
1: Coklat keju. Iya. Okay. Kalau yang tapenya gula semut.
2: Gula semut tapenya.
0: Gula semut.
2: Iya.
1: Cobain deh.
0: Itu mungkin boleh sambil diceritain gula semut itu maksudnya apa? Gula yang disemutin atau gula yang bentuknya semut atau gimana? Saya sambil coba ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, oke. Ini ya Sutra Besara, kalau yang ini itu yang tapenya. Jadi ada tape, tepung, terus wijen, udah sama seasoning yang lain ya. Oke, dan ini gulanya gula apa berarti? Gula merah, gula putih?
1: Gula semut.
0: Gula semut itu gimana?
2: Gula palem. Gula palem.
1: Masih kriuk enggak, Mbak?
0: Masih. Ini gorengnya kapan? Kemarin?
1: Itu tahun lalu kayaknya.
0: Untuk kamu Sutra Besara yang nggak suka tape, yang nggak begitu suka tape, kayaknya bisa ngerasain tape gula semut ini karena tapenya itu masih balance sama manisnya, sama tepungnya juga, jadi nggak yang terlalu strong tape gitu Sutra Besara. Jadi kamu bisa makan ini kayaknya buat cemilan juga, buat cemilan gabut juga bisa ngabisin banyak deh ya. Soalnya kalau tape aja tuh kan ada yang kurang suka ya.
2: Iya, kurang suka.
0: Rasanya kayak taste-nya tuh beda gitu ya, dari manisnya, dari getirnya juga gitu. Tapi ini enak cop ya. Tapi kalau dari tapenya ini berapa dibanderolnya, Mbak?
1: Kita semua harganya sama. Kalau yang cuma satu topping kayak gini 13.000. Kalau yang cuman gula semutnya ini 12.000. Kalau yang kayak gini pakai keju 15.000. Kita mulai harga dari 10.000.
0: Worth it. 10.000 di Lamongan itu adalah harga yang aman, betul nggak?
1: Iya betul.
0: Jadi harga 10.000 itu sejauh ini dari Lamongan, apakah penjualannya juga aman juga atau gimana?
1: Aman nggak aman sih, cuman kan sekarang itu susah apa kayak bahan baku naik ya. Dari kita itu kalau kayak mau naikin harga juga kayak mikir-mikir. Jadi kita memposisikan jadi customer juga kalau misalnya mau cocok sama brand A terus harganya itu naik, itu kan pasti mikir-mikir gitu loh.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita pintar-pintar cari-cari yang kayak gimana.
0: Oke.
1: Tetap harganya.
0: Tapi ini jualannya memang di offline store aja atau ada online-nya?
1: Offline. Kalau yang online biasanya dari WA. Jadi biasanya itu pesan terus habis itu nanti tinggal ambil aja.
0: Iya, iya. Kalau offline-nya di mana alamatnya?
1: Di Jalan Veteran nomor 108. Ah ya, yang ada pagar putih depan Nyaman.
0: Okay. Depan Nyaman pas ya?
1: Nggak, agak sebelah.
0: Oh, okay. Agak sebelah ya, Sop ya. Karena tadi kita OTW ke sini tuh kayak, gimana gitu. Ngeraba-raba gitu ya. Mungkin ya buka cabang lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Sutra Besara, jadi ini banyak banget variasinya. Buat kamu yang suka manis, manisnya juga pas. Nggak yang terlalu manis banget gitu ya. Dan buat yang suka coklat juga tersedia, ada kejunya juga, dan ada tiramisu ya. Dan Sutra Besara yang suka asin-asin, ada risol juga, jadi kayaknya lengkap semuanya ya. Jadi kamu kalau mau beli, kayaknya nggak cuma satu varian aja, tapi banyak banget variannya. Nah, untuk badan masnya juga boleh banget untuk mengajak Sutra Besara biar langsung serbu di risol dan pisang wijen Sanina.
2: Kita mulai buka pukul 1 sampai jam 8 malam.
0: Oh, sampai siang ya?
2: Ya, tentu sampai Sabtu, Minggu kita libur.
0: Oke, jadi jam 1 siang sampai jam?
1: 8 malam.
0: 8 malam, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa order via online juga boleh. Instagramnya? Pisang Wijen Sanina. Pisang Wijen Sanina. Oh iya, itu ada nomornya juga. Oke, Sobat Rame Suara ya. Jadi jangan lupa langsung ke Jalan Veteran 108A Lamongan di depan Man Lamongan. Untuk Instagramnya di Pisang Wijen Sanina. Enak banget pokoknya, Sobat ya. Terima kasih untuk Mas Mbak ya, karena sudah menghadirkan makanan dan sajian yang seenak ini. Ya, semoga long last lah ya. Karena memang doanya kalau usaha kan maunya long last dan juga rame gitu ya, konsisten juga. Terima kasih Sobat Rame Suara juga. Kita bakalan ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, dan kita bakalan visit ke tempat-tempat di Lamongan pastinya yang tentunya seru banget. Jadi kamu stay tune aja. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Prameswara.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik!
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
8: Mau tijus lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
11: Panas-panas enaknya minum tijus!
12: Semua rasanya enak!
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.